0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dar argumento ira chegado que program tado somgendo a me han terna para hikka varung fa ver bagut kala kede. Ad algun menge hituge hamaje humaki algun menge dari algun menge nituge taje ki algun menge dari algun mena de be huriha ofale kulifoni algun menge dari na me ufa algun mena imboda de bigen dani dari ki ke baga hunna hardana kama rivet akhlaq ge ma kama matweri kamu adi hame ayki ga mi sifatan ashaken ne mataka algun men kumme mamma come bappe gadi come belleni ore che bagaves rangalo sifate ke hunna je no ta algun men mikan ta tobar rangala engi mikan kama helun terive kudin de enje loiba oga terkama tarbiya tuge hori ha sifate ke kun kudin zine ter kurmatta ka algun men mam bafan gadi belleni ore ke baga for the maulumat hunna je bay mam bay befrun mam bafan bani wara la umurga no to bana zwan umurga bay befrun kudin balatar bodu kurani tarbiyat kurani ekani ambai befrun ailag ehim befrun ge hitere kamai ki mam befan ge hitere kamai ki ga bai ekani mama tarbiyat kurwa befrun eves kot ka hasi wada anugano enge to algon men na ki bar wada no befrun algon men mi baddal kot deni algon men ge mujtama go tibbe beden veri kam ge hama ar tajiba kar befrun kudin tarbiyat kurmuga de samal kan dem bi kan tataka mikan kam ben wan maulumat ka mikam ge fanna hunar tibbe funna oda din matta algon men ge mujtama go tibbe mikam ilmu refund nomor befunna mibad dokot deni geto umai ku ga algon men ge program hitta ku ga mamela mele me program ahun ha befunna marhaba danno geto mi hafta program ay ke befunna mibad dokuri algon ruki ad mi hafta program ka salgo ma muhim maulu ek wah ka dakka dani ku din tarbiyat kurma gule muhim maulu me darin tarbiyat kurma ga dibiden je hori ha hakku teke mam befunna war boda inge fotma ki war muhim ka me hakku te deni me minwara hakku te deni ki ne toya mi kutakaki kobato ya kumhen kudinna denje hakutakaki kobato ada kuranje beden weringi kibaga mamme ka bumun darinnatta ka ada kudinje hakuta bappe ka bumun ada kudinje hakuta ka uriha me be famesara bona helon terbu muhim ma allah me ngeto ma mikoma be tolme me de program ga wah ka dakkan algo men nai ki studio bar wadan de bani ama kudin tarbiyat kurum ga algo men graje ka me fada ma school hinga wa school ke principal adi algo men ga mushtama ga funna waran kina befun ge med ko waran maqbul wara ilmer befle ashe hasan mo safikri par bada mara bange to den algun men na ki mi bar wada ante pani is mi taira mas ki kurwa farate tolalat hasan lawat hasan mara bange to kina to de befumus
1: angalo alhamdulillah
0: algun men ge program farate mo ma bar bada shukr ada kuram fortu mas ma gut kol de bit algun ge hon teri ge to tibe fun algun men nay ke bar wada ge tibe fun ge hama mi kambodo won tan huria hissa kurabba kulin tarbiyat kurmaga dim bes ka gonje hon take dati take di ma wana ma ekama me to tibe fun hama kuri kambodo won tan hissa kurabba lafaya irshad di malumat hodde mo fursat al me fai ko de ninge te algun men nay ke bar wada atma amu ko sal men program take tibe fun kulu mo gen number 3374 sumeng hai ka gulwam gendo enge to program ki tur bat ka ki kuder kul ka number to kala
2: hittaku ke maamila mili

0: Alfa Ali Hassan Ali. Ada Hassan Ali yang bifar mubarak untuk East Pandya yang kita kehurnavi. Kami bawa dia ke MFurtam mukhatab kurawaruga halu kini tu aswaf kuriya gendawani. Kami yakinga Hassan Ali yang varas sali ekomentar kami yang bawa ring varab bodai tizar kure. Mubarak untuk Pandya yang kurawat kami harwani first sahar, kami first wanahar. Alfa Ali Nuzat Shamim. Anuzat me, mubarak tu ke fundi arah kan kau dewa ta, dewa naharu. Riit itu dewa hebat hong wah ke dekuma bayarinna wara bodavis abadus irsha dewa fundi arah anuzat lagi. Alfalil Ahmad Talal. Al fundi arah ke panel ke wara entertain kau dewa befle. Agam nengke bayarin ke ahilat tu kumpulan wah keun tak kawis wara lopkura wah fundiar. Adi mubarak tu ke teri agam nengke engulun. Kalu fashi ke beri ahi go tu ga kina bek muhatap kore. Syukuria nasr. Adi best radio presenter ke high van season agam neng mihar mikuria gendi mubarak tu ga kuris fahakole agam neng audition tak ke kuria gendi ang. Audition tak kong agam neng sola bayarin mih daturan nengke. Inge to mih sola bavering hushali format tauge terega khabar kiyun report kiyun wahaka kiyun drama kulun adi hame yakiga interview location interview for the batik algunge bavering kuria gendia mi bavering kombe hafta ku coachun ge rushada yakiga komme hushalu me vesvara rangala hushale to maseke kuramundi komme hushalu me kes bavering na fandiaro marks devva algunme gehun terim belun terim vote devva algunme fandiaro devva marks ke haddi ha fahin insatta adi algunme ge amun te devva vote ke fan service insatta jumla natija nere algunme komme duha kwes komme elimination show ek gotemini mani adi ame yaki ga komme hafta kwes algunme ge baverin ge hushalun taka balafa fandiaro nang emme kam da hushalme hoang adi ama aamun nang emme kam de hushal me vese bohon e baveri ka trophy algum ne hawa kurun kuria gendari adi mubara miha hisaban aruga mi baverin mi diguta ture ke algum midanna wa me bodas sebaki timmahoge mi daturuge terega waraggina wagutu mi baveri mi kama huskuri mi baveri faha kuri giya gosavesti manna me na radio program take hushaleni ehem vi mi kama ka emhunna ka duren nu evunu mi wagutan intizar ko gen emhunti beta kitam me duhe mi har miti bi algum ne ki ga mi odi ga first baveri mi first baveri ringe tere trophy ufula lana baveri algum mingrat kore via kuda kuda er kolage tere giulan kollana ehna mes miha hisabun algum ne kuda break ak jehilan
1: Fahi Pay presents best radio presenter competition 2026 co-sponsored by wholesale point
2: ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੱਚੇ ਏ ਇਹ ਤੇ ਮਿਸ ਵੱਜਿਆ ਮੂਲੀ ਐ ਐਮ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਅੜੀ ਗਏ

0: volta, mama. Mama, tem cobata, mama. Mama,
1: Darpula, mama. Mama, the hospital, she. Can we?
0: Come in way.
1: Come in way. Hama ibis kama kanula mama ti hodani
0: mura me wa ko bonam ba mama gato e mama nura ke secret
1: e henta mamme kanetta
0: ti nura ga mamme nune
1: okay denga bhade uniform badal ko ken anna eche kalam wane nu do
0: em bi mai mama hodani mama bunne
1: mama boni wa hunna ne darifur peenu wa guta sandwich ada difa
0: mama noon tadi mama bune mama yo hatane
1: be mama idima vis kambude to balala mado fariga mama hada varavre ma miru svedanno
0: noone mama sandwich ada ni lopia lag
1: ehinda de mi far kala inge toni denduwa ko mama la vas sandwich ada dena ava de hedu madal kolande Mamma visneni kondua kumba ale hari migyang afahun duwa kwes mamma nunna ne cheng adafe ekam ko nura gatu ga ipunani mamma ene sein vichata deni ehin ama huri ha kame ngolwa lagin yuleni emme fahara kwes ahanna medu nura ge hi rangalwane gotaka ਇਹ ਵਿਸਵਾਹ ਕੈ ਨੂੰ ਦੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਮੰਮੇ ਵਿਸਨੇ ਨੇ ਏਰੂ ਮੰਮੇ ਕੁਰਵੇ ਕੰਤਤ ਗੋਸ ਕੰ ਵਿਸੇਂਗੇ ਨੇ ਏਰੰਗੇ ਕੰ ਕੰ ਰੰਗਲ ਕੁਰ ਮਸੇ ਕੀ ਕੁਰਾਣੀ
2: Samira, Samira, kalau hikuri, masa filai ke ngufal gole mana kabat ta? Maget diri orang halak kol lafa, kalaya kalau ke sini bihak, halam ate ne.
3: No, Ahmadu, ano, tu guru nukure, Ahmadu, dokala.
2: Madungure.
3: Dokala.
2: Kalau ke ti aruham dunia natta la nang, mi buni, kalau men demi orang oti ham birueri.
3: No,
2: Ahmadu. Kalau men kalimund ke.
3: Bismillah, astaghfirullah, ya Allah.
4: Samira, kini ni?
3: Arham, ini ani kau satu aje, amat malah tu aje.
4: Samira, kau macam mana? Huaf ini fenunita, mita aku tiupun ahum ada nete, kau macam mana? Fenfu de benunda.
3: Arham. ऐम वोफिर ने ये विष्णु ये, अहमद हम हरें कुरी मत ये कहूँरी, कुरी अवरे मार रूड़ी है ऐसा, पुणे तीमर नगे देरी उन्होंने हाला कोला फा, काले में नगे उफा तो कुनूले बैने, आर हम बड़ लड़े देने में पुणे इंजारु दिने, आर वरा बिरुगने बार हम
4: समीरा, हम अचीला फहारी बोला बराबर, ती हमें कनी बिरुगे रे हुआ फिर Samira, kamu bodoh nuwe. Aku tak kedai mihar aku. Hari minggu diri rumah kan nuwade weni. Ei, maziye.
3: Kamu, Arham. Enak ya, kamu nani haveri. Kau bodoh ingat ni, ahan nak karno. Enak kurim be sahre nading undogu ta. Handa angge bohurita. Makum batin dahir farala. Phone gula fa biru takka. Arham biru kan nani. Anik kau es, eh dua setengah ini ada bedaan itu ye.
4: Samira yang kandang kau benda, eh nak kuringi kau tak kanta kurima, hari me madun ti bieta, nuuninu, hari me bodi habis report kuring, bodi me kau benda, eh nak haziru kau, ganu ni kau tu baru kau tak fiyah baru bis terle, engi ni apa eh nak kuring madun kau?
3: Tiada de, ekamaku, eh nak hitu ke rodi beri kamera nufilan enno.